mwasi nangai ayebi kolamba ngando mwasi nangai soki alambi ngando mokwa makasi te kende kolukelanga mongwele ya pete pete.

Rangitra, upacara pangantenan lekasan. Kanggo salajengna atu sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

Oh, yama yahaya nungan maya tau kana hona tunduj jata hishin kana tunduj jata nduk tarum ya cuci.